Amoriwai kaku ikakaya Malawai kaku tuya fuis Hatu umata no tamra kuya fuis Hatu umata no ina Mahara dengai ku mata no ina aku Mahara dengai ku ina aku Ina au, tetai gesu iruma